ndi mzika vakati na siarara ndivatambira KWS na rainbow please don't go ndisatu vadisera runoro so that's good to rumana michira mtichiswa para para fm zvarivaya kha minute kailandi ya fumbiri rati rishikoriba kawara ndingari ya fumbiri ina rishikoriba kawara ya bona mtichiswa para para fm rikadiva karutalo toma rwa heino mbeke nyamshimo zone zine uchita kutara uliva kawara ya bona ndidabandi kuvula zitingo za borine ka 086 000 2503 086 000 2503 tichiswa para para fm yeah mangano kuita toza mafungo ke ngamanda rishira bresa zvine vangaravelera uno musumburo rosedza ngamanda muchoi vake vachiamba verangino ange ivundeni la Gauteng yeah, udoba na makole ya songo daza wote ano machuruni kana kadwala na musi na vungwe vupovu ni udoba na marota asa tudinao pezi ya lichi richira yeah, richira bukobera la dhaba lichi kufisa dwala na musi mtichilisi wa parapara FM pezi ya rikusa zafundani la Mpumalanga bakorea udoba na kuri zvinonga macheroni ledo lechitava udoba na makore na muya kana na kurotona muya kwa kurotora kune na kukunga dhidhisa rumuya kana mashota sadini kana sangoto daza wohote mtisizwa parapara FM richira tuboro asananga ngeno vundu ni la Limpopo na wakore kabu nji udovuwa una kuri na makore sangoto daza wohote ne kutodiba na kumuya nyana kune kutodiba kushikudu kuchikorotora kuchiodulela zozo diba leshi kucha kutodiba papa na kazmuspida hava na usuto usongoto darao nga mandarichera dubo ya debura ya nga vundini la Northwest bakore hai wangeno vundini la Northwest tuzudoshi mbrazovu dina musi kutodiba kududela lichitava kutodiru pisa no pisa pizia udiba na zungospida zonu na zuzudoba na makore zungudaza wohote Free State na wakore haiwa udiba mcho wa makore ya zungudaza wohote pizia udiba kududera yolo zune baita nurili doa likuru pisa langomu richitua riche Northern Cape na wakore yeah richela debula vaduba udoba una makore ya zungudaza wohote zunonga machironi na rumuya runelichitava rudoto mududera na ro pezi ya udoro tola zwezo richia dubo rwa sananga kamanda rosa zara kunzi niza ranje ndiyo na udoto muba na mufiso na masera tola na musi tuzuni wangazura belela kama vundu kama unga mavundu leno la Afrika shpembele kwa seza mucho zuno arale zoi imangoraro ya andurova kana udilu gisera duba ila na musi wudi wuzoro mucho udaba wima ngandira ine ya baifiyo basi ambara zuna zunga doba tendera wana doba labudi tizuno uambara zu dudere sa hapise sa zuno kwa zute mafungu kwa wabuzela zune zwa tarewane kasi tarla Facebook para para femir nanwe misi yote ndo ndo kulebele sana meleza ya buhusi kare kishila na shuwinga ni mene tendia fumbele kulebe kamara ya bona chibuya nena mone kariambe kama vusani mtu ni atolengo ya mshumu nini honi ya nefa zidoita hai ko hana dia hana ezo sorry wone walengo ya mshumu ni huna mkene ane angaba fusana musu zuna wone bako do jena ange nungaru tengo fusana summer breeze Ndinga Gaba and Safi Raw Artist Exalt Remix Kapa Rapa FM Yako Prasekashi La Afrika Yo Demacharoni

0: ndikodoro ndimuntu zvichida munango nuvura
1: ah mawe ndine ha vasikora vasikuya vane vane mirikani
0: ha mwananga ino yano madubane na muya wo chimbira busiku mulandu matsina
1: mawe ndi avavali na mulwadze vone vangadzura ha vana taidzo
0: taidzo yamini
1: iyo
0: ha izimwe dzitaidzo dzinyaka vashumera vapo inwe busiku bungapa taino yani chaopa
1: mawe ndoto zvipfa zvori hezvi ndikofanira jana golini nda dhapa mianga
0: ufona
1: ah yima waskuba zvatodana phone phone yacho dondengisa ha shango ndikubuya mawe ha vatondi zvikereme
0: kamusi nazvo nono diwara
1: mawe ha vatogitimira zvenezvo
0: ha ndidorimini
1: mawe
0: ndidorimini mutoso kwambara dzirogo kedzi
1: mawe
0: ha
1: kupande nakotsi namurwana mukhetwa avafushenga vadhuru
0: ah udorimini udorimini muntu akadzisunguvererenge ukane miro
1: ah mawe hai arifekazvo
0: arifekazvo
1: ish mawe unapungulisa komfaro zvavo dyange bindu nelashu
0: eh
1: pungolane vamakadzi vanga vopiripiri kabasa
0: urimini urimini nga uri ndoni budzanda rini songoviana vatora bewe na teima imakadzi wanga ikala chaka chaka
1: mawe ndolingedza vachizvidiva zvori divani vala muthu mufaranga ningo ah hai bezima wotadavara rimini
0: boitana

0: Hai, biri-biri. Ini goreng dan lo teli. Ini goreng ini kapa-kapa.
1: Wah, Shuman. Ini tuh batu wazone.
0: Goreng ini kok driver goreng ini. Goreng ini. Nila nyili li goreng.
1: Kan ini bako tato tofo diwana yobo, Shuman. Bako tato tato sendera tini. Di sendi wa for days
0: of wazone. Ambani ngohoma. Ini goreng yanyi.
1: Ini goreng ini wangga nyi, bo Shuman. Ini bako bono nanyi ngangomwa.
0: Bo Shuman. Hai, di kubu nongkar di kolor. Le gore ni uru ngorari.
1: Vaya ndiva ndi piripiri. Ati chile ndi chiumela pasi, ndi chile ndi chianta bo Shuman. Pone ka dombo zake zvibotonda boto. Habebo buchero ba ndiva.
0: Ni eni mbaisera mini ni kuvhena bona ndonda pa ni chinda besa.
1: Swipalerwa bo swipalerwa bo Shuman.
0: Yo, he, ngoto rukora mwa upeli, teli ni kodi kora ni chia phanda.
1: Vaya ndiva bo ambara nene ala ma uniform enda vhanda vha rungela.
0: Anyway, danu ndi chane. Na hone hezwi ni hapa tiri piripiri. Filimoni atoni wana hapa no imana nne tiri ni don jenisa kha imwe dzidzi ne tinga kukona no yamba ni adiba
1: kha vadzike
0: bo shumani ndi hani ni tshi don dutanya na mwana wa khala dzi anga nne na
1: fili haho ha ho no ne hanga vhu zwino hapo hune ha vhone o ya mutanganoni une na diba ni o ya kha ho hanga vhu zwino kha vadzike vhone
0: e nne ndi ndi yao kwa ngo ne anga fanchakadze filimoni atoni wana nne hapa ndo imana ini hapa
1: vasongo pa tshithu nne ndi a zwiḓivha zwo ri fili u gai hapo hune ha vhone u mutanganoni une a hunga bvi zwino na diba ni u kha mutanganoni
0: ni ndi gidima gidima nga magoro yanu ni tshiḓa hafha no ni lojo vhathu vha mudzimu
1: Shumani avha ni thetshelese zwavhuḓi nda zwavhuḓi vhuḓi ndi khou tama u vha thusa ndi khou zwi vhona zwori vhone a vha khou ḓifheliwa
0: ndi
1: mbura vho Shumani vhone vha khou zwi vhona zwori bindu heḽi noni ḽa hafha noni ya fili ḽi khou tou ṋamutsa ḽi tshi tsa ḓuvha na
0: ḓuvha kane ndi khou zwi na amba we a thi nyagi u zwi pfha nṋe zwithu zwa ṅwana wa khaladzi yanga ngo zwi ambaisa to vhori a hu na zwine nda nga ita ni a ḓivha
1: zwi hone zwine vha nga ita
0: ndi khou ita kha mimi ndo rali ndo rali ndi tshi pfi vho Shumani
1: avha ime ndi vhudza avha ni thetshelese zwavhuḓi thi vho Shumani a thi khou tou vha shela muya ndi khou itela uri ndi thuse vhone
0: ndi khou ṱoḓa u thusa na mini phiriphiri ini ni muthu wa u thusa vhathu
1: vho Shumani kha vha ni thetshelese vha ni thetshelese vha ḓo zwi pfha zwori ndi khou ṱoḓa u thusa vhone vha ḓivha ndi mini

0: ndikondo ndi mumwe muthu zviri chida munango nuvhura
1: ah mawe ndi nne ha vasikorera vasikuvha vane vane mirikani
0: ha mwananga ino yano madivane na muya wo chimbira busiku mulandu matsina
1: mawe ndi avavali na mulwadze vone vangadzula
0: ha
1: vana taidzo
0: taidzo ya mini
1: iyo
0: ha izimwe dzitaidzo dzinyaka vashumela vapo inwi busiku vungapa dai nani chaopa
1: mawe ndoto zvipfa zvori hezvi ndikofanira jana golini nda dhapa mianga
0: ufona
1: ah yema waskuva zvatodana phone phone yachidondengisa ha shangoni dzikobuya mawe ha vatende zvikereme
0: kamusina zvino no diwara
1: mawe ha vatogitimira zvenezvo
0: ha ndi dorimini
1: mawe
0: ti dorimini mutoso kwambara dzirogo kedzi
1: mawe
0: ha
1: kupande na khotsi na murwana mukhetwa avafushenga vadhuru
0: ah udorimini muthu akadzi sunguvelerenge ukane miro
1: ah mawe hai arifekazo
0: arifekazo
1: mawe una kungulis komfaro zwa udenge bindu nelashu
0: eh
1: pongolane wa makadzi wanga vopiripiri kabasa
0: mawe urimini nga uri ndoni budzandari nisongovya na vathola bewe na tema imakadzi wanga ikala jaka chaka
1: mawe ndo lingedza vachizidiva zwori divani vala muthu mufaranga ningo ah. Hai, pezi mawe ndo vararimini.
0: Poitan.

0: Hai, Biri-biri, ini goreng namun lo Thailand. Ini goreng ini ngapa-ngapa?
1: Woshuman, ini tuh batu wazone.
0: Goreng ini kok driver goreng ini? Ini lah nyili li goreng?
1: Kan ini kok tutup 41 ya, Woshuman? Kok tutup sendera sini? Dinse diwa 4 days
0: of wudi. Ini goreng yang nyi?
1: Ini goreng ruang gak nyi, Woshuman? Ini kok bono na nyi gak ngomong?
0: Woshuman. Hai di kubu nongkar di kolor. Le gor ini urung berani.
1: Bayang dia bandi piri. Aje cilen di cium merapa, sendi cilen di cian tabu cuman. Mana kalau dombo zaki zubo ronda boto. Tapi bobo bucil
0: robat dia. Eh nimbai seram ini kubu yang nak ronda apa ni sudah
1: besar. Robo super le robo cuman.
0: Yo hey, gua dah rukora mau peri teri ni kau di koran ini siapa anda?
1: Mana tiba buat ambaran ni alam ini fomen dah biasa berubah.
0: Anyway, dah nundi channel. Nah, ini hejini apa ciri piri. Filimoni atu ni wana hapa no imana nne chiri ni don jenisa kae mwezi zine tika kukona no ya ambani ya diba
1: kabazi
0: nizika hali ni don dutanya na wana wakara zi anga nena
1: fili aho aho none angabu yuzino hapo une avone oya mtanga nune une na diba ni oya kawa angabu yuzino kabazi kevone
0: nendi yao kwango meanga sinchakaze filimoni atu ni wana nne hapa no imana ini hapa
1: basongo upachitu nendi ya zudozuri fili ugai hapo une avone umtanga nune une aunga vizino na diba ni uka mtanga.
0: Ini nuri cuci gidi ma ngama guru yang nuri cuci dah apa nuri law job atau bermzimu.
1: Shuman, apa yang terjadi sesuatu ini? Nasib tu buat ini kita mau batu. Sandi kau zuba nazar bukan apa kau diperiwa.
0: Ini kau tu tuh ngamini.
1: Dan berapa Shuman? Mana apa kau zuba nazar ribindo ini nuri lah apa nuri afili. Ili kau tu nana utali cuci utali cuci satu bana tu.
0: Kan ini kau zuba na amba. We, atinya guzi fans tu zaman awak kerja angkang kau zuba ambais. Shuman, kau nazar nuri bangai tani ada.
1: Shuman, nazar nuri bangai tani.
0: Di kau itu kami nerorai. Nerorai ini cefu Shuman.
1: Apa yang mendebat wudz apa ntachelese zwa kutiti woshuman atiko to bashira muya ndikuitela uri ndituse bone
0: atina na mini piripiri ini ni mutu wotusa vathu
1: woshuman kavantachelese vantachelese vadzo zvifazo ndikuto tutusa bone vadiva ndimini.

0: zino
1: ndi komoto da maria wanga
0: maria faya toyandona vaila chomsatwa kurua
1: namuswa don deva
0: nasi tipuri maraga mturu